Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: pensamento ina neve maka kritiku, pensamento ina neve maka inovativu, atu muda buat ina neve maka dia, buat ina neve maka dia. Begitu.
1: Okay, Diak Malukovintis. Antes kita bakal continue tang itanya programa, husi belon seles, saya ofrece tang musike ida turmai.

itu si Fulan sama luring sing walu to tinanton. Molok nih, hawa to hanya lorong dia ke bayi miut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerona nain sira, molok kita hutene programa, tuir mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bela kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau ni tos hau bela fang voluntariamente ba sedet na ka persija tu kuda bela fang bania nini preso negosi prosesu atau halap pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida ka mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau beda kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini, tuir nesidadi itanian, tuir itanian nesidadi atau beda prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makita pelanu atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies seluk nih kita prepara pelanu atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahuluk iha biberus ka Fatimah nih. Iya, antis dia nih, hau hetang experience tuang, ihal turat atinan sanur racing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugis iha Timor Leste, diliu iha munisipio aileo, kinta Portugal aileo. Então, hoje da nem maka hau kria inisiativa rasik, uensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau serviço anes an trabalhador ida ia PAD RDTL Timor-Leste, ia... Aleu, quinta Portugal, aprende o Sidney Bamai, Toti.

FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai. FME Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.

Lalu kerana naik sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu tuh tinan tun. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana naik sirah, molok kita hutenya programa, tuin mai, ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi hut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hot titulu hari damai.

mintha horosi patiseli. Tangi tunggu buka fini negeri maka lokal sebel. Oh, ni lagi jauh tu isi tenar lokal. Atau ni kalau gelai level moras mai dah tinya kau. Depois, ida mak tengki kuda tiri tempo. Saya telah kuda tiri tempo maka isi sempratak. Nampak hasil dari aksi aku zaman baru kali pembahasan.

saka iminya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasao.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu gozan nia

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventudi ida, tu ita bot nya hatene papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventudi lolos. Ane sa nema zoventudi, iha parte hat nebe maka interesante teptebes. Ida maka hulien ingles dien Iran stok, ida seluk maka ema bolu dien agent of chance, ida seluk maka zoventudi sosial, no ida seluk maka zoventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninyan nebe kulia konba Iran stok, ne signifika zoventudi ida nebe maka preparado ninyan an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atun me haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida tricero ninian ba juventudi social significa kata juventudi ni ehne papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventudi ida, hau tenga observa situasau no kondisau pobu idane ninian. Tamba, juventudi ni hanesan agente transformador ida. Juventudi ni hanesan fuan ba ema hototu, ita tenga hambrik ia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventudi ida nebemak sosial ba ema hotu ninian, basea ba ciencia nebemak ni aprende. Tamba, ita considera katak ciencia ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventudi mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento público ba individu liliu ba juventudi, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan teptebes ba individu ninya karakter nebe mak ni lori. Por exemplo, buat hutu nebe mak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebe mak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tinggi sai ema nebe mak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entaun husi situasau no kondisau dene maka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai ema deme ma forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventudi sir seluk ne bema ka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tamba ne ma ida tengi juventudi ne tengi sai forsa moral ba juventudi sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tengi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian ane sa forsa moral lebih maka suficiente. Hau mus tengi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente. Ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolo. Eh edukasau nebe mak kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne husi edukasau nemus atu forma, atu hatur itania forsa moral. Iya neba. Se forsa moral de en primeru base mak kita konyese husi edukasau ida nebe mak forma husi itan ina naman sira. Agora, edukasau ida ne edukasau de inisu antes o depois de ita moris ne ita hetan ona edukasau ne husi neba. Agora, edukasau de seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita, atu motiva ita para ita ne belasai juventudi ida ke forsa moral teptebes ya sociedade ini let. I edukasau ida seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
1: E pergunta turma, belon sele se soeba itania. Belon ela ita bot no juventude, ida turi ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
0: Papel juventude maka sanyudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere mo kita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazon ira kata juventude nudar lian, matan, tilung, no ibun ba povo sira. Honune, juventude tingke sai ema nebe maka kritiku, atu hare ba realidade hoto nebe maka povo hasoru, atu bele hatur no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia sala ba buat nebe mak sala. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo, atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ida atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa juventude nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanesang ne. I tambah sana makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventude tinggi hal. Kata kita tinggi ya pensamento ini lebih makin kritiku. Kita tinggi ya pensamento ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin dia kebaya realitas sosial. Kita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atau nune tinggi continua progresa ini pensamento ini lebih makin primitifu, pensamento ini lebih makin kritiku, pensamento ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brigad.
1: Oke, okay, Diak Maluku Vintis, antes kita ba continua tang itanya programa Husi Belon Sele se ofrece tang musike ida turmai. Dread the music.

0: Ami servisu ho komnadi liksa etina ruana. Nebe ami momentu ne halo no te entendimento ministeru saudi de sira fobe carta ida ami bel tama servisu hena ba basea ba area de nebe maka municipi de nebe maka mini numur be sira familia ho condição morisquia bana pois mal nutrição nebe be as tama liksa itareia cidade liksane o inselo mai pes sai da saba forne ne problema tamba b en ba problema botma b o isama que ma agricultura lili horticultura tulana kuda moro se b sai problema bot b lili pes ba ye ba parte ma bara ninye mak ne fatin ser ne ba suhur so ke problema ma b ho ya dia kanu sire b tempo indonesia ne tempo ne pe maka ba pasira halu hela tanus kanu sir ne ka at bara kotona. Então precisa ir para o manutenção da vale para a tua dia cano ser nele, liu, cano dado a dado se bem mata, nem bem macdrog, mas é clara, tá rumo, tá é clara, comunidade se ir a balo, lá é responsabilidade, bate esse quatro de tan, testia cano nem é clara, então, ir a caraic, né, lá bele, retam, beia. Ainda nem é problema, mesmo ensinemos, a nessa ia a aldeia borobeira se bebara. Só que cano roto, tá desse quarto claro, então selo lá acesso bebê, então a tua dia cano de nemos sira hein malu lá hein malu bebê, graças de Deus a minha presença na ba cria discussão logo queira para lo que ser nem consenso tá tá bem importante ter bem feita voto e ligação hobe e tá colher para pandemia covid queira agora kata buat ida dalang da beta salva moras ni kan thank you facilima thank you higiene se ita kulia buat higiene pe la iha anto anusa kom da dia anusa sira halai ba mota makuru ba mota mos do berapa kilometer ni se do tebes anto sir lori bene ni cukup mai tente de anto sira tur go di rega modo go di hadis ni sira baru kona anto sira moris la don higiene anda ne bele kando itas krasa tani tani nasang ne buat moras ne mus la dok tamah ne sekar tama tau pensa ne sir diet la lais ne tamba bele ya ne me hau koko ami koko sai mediator a halo diskusan ho sira o insa per resolve ser ne problema ma borbe am tur hamutu kona sir pronto a tol contribusan ta hamutu kosa para to dia kanu ser ne depois mos iha kai mega ho dar muda pu mos winda dau ka organize encontre na ba a no mos problema iha dar muda pu ka mega ho yo grupo be ho kor ser ne be a consegue a me bele a me bele dada sira muito ko se fisuko se ve aldeia a resolve duni ser nia problema a me identifica duni problema ne me moço problema primeiro baru ten segundo be ten na kono hoto ia be ia kamo bobot ser ne antaun be ne taka par be ne la bele rusi foho leten ne ba la bele tun mai antau precisa hamos precisa ba ku be ten ser ne sai precisa flufali be buka sira so se flufali be ala tala sira par hadia kanu ne nebe a sepakat bersama nomor sir realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sir hamos o tu keras be maton sa forlete tu mai be agora tu da makas so ke agora e tempo badak ami be fo apoyo tu am para unsa bele kanu sir ne bele hadia ho dia nomor tangki sir ne be at bele hadia ho dia ka ho espera kat fulang roeng ne sira bebe lan
1: Iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia Gariana no Lubi Kailete suku Maumeta tamba dalam perigo fasilita komunidade sira lori ne produtu ba mercado.
0: Oke, nem hau nia mensagem mane ita tu moris dia ka hadia itanya Saudi humalarang buat sana ita tengki servisu makas utuliza itanya uma oin nebe maka iha atau ne ita bele kuda buat rumah hori ita bele hang itu bele fang atau ne bele hasai nutrisau itanya humalarang nomos buat nebe maka bele rai batem punaru sai fini hori kuda filofale nebe dalam mane kita baru tem que servir o rácio para adetene more slabel depende pa meselo.
1: Iha fatin hanesang safety grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa. Organisasaun CWSC fo apoio modu musam ba umakain terzeitu neng. Atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutensaun tangki BNBA.
2: Hau kuda adila CWSC da maine hau kuda tan. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nya funan dit 1 bulan hau kuleta dalaila paling heta mane. 70-80. Ah, aku kontrol ni fuan sana berarti liu, seras resi. Ihane, aku lah benih mas siram mai hola ihau malih. Halo lor bamer kari lah, durant ini mana. Ihane, aku ni am be aku kurang idila, malus, makna itu kan. Be mak kundau kelina, be mak layha. Mas dia ambil usaha be tamal, nabe dia kela. Ihane am ni pernah mau be di, tam be ni am aku ramai atau kuliah tu rezol benih di. Mas kalau bayi hanya ni, kami asintian yang buat tidak problem apa kami lah ya. Kalau kita halu buat satu, thank you perija bayi. Kami ni bayi ni pendes mak dada iha 2016. Be pendes sudah kumai ulu kami uza be husi be ulu Jepang mau dada be si suku Lauhata dada mai tia. Nema kami hasai teida. Sementara kami halu tangki helatene. Nema pun dah kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu nane ba pun awat cewek saju datan atu hadiah amni tangki ne ne be pendes daratan be ne ya 2016 ne junta hamu tu be ruma mai ne ne be pun dah ni file tiam ngampoin ba box semane le be ne mai kalam oh jeme si ya ne pendes darat be ne ho tu ami monta kiras ekipe da jeme jesta man ten sa fasilitator ne grup ne hansa ami monta ber hodi hare be ne kalau a tene be ami di sidi uma kainda kala fulanda 50 sen osan ne tahu mutu hodi hare be be paralon rumah kita a kari ne permeru mane tambah iya be be ulune be ten ma barak problema sih rancane, entahun ema hansam be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, durante ad basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaje darmudaku 16 sih dah mengtuir mana, hamu tu kami gohat gal tolong resi rancane. Entahun befusi cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molok sebelai ha. Ah, entahun liu banene ami sila sirfusi. Entahun ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalnya le be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten le basir ne teke tak dia basir la bela ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak ne be entau nami di siri dia hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mu ne tangki responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strike itu na airne atur resolve problem mu gidene de ho ami tangki ne de kalau tangki ne mu toma kona berarti kami hanya bemas dari sampai kami ujam dari rumah sampai atau halo untuk kuda mode rumah kuda kanu ne kami ne lapalnya untuk tambah be strago no tapi tak kuda mode perhitung bebar iya ne kami alia toluhan hela gabung dene sampai ini alia hanen kan kami hela lah be latir be alia dah hela kami alia momenta lah mus hela hanen dari muda kuku mus hela hanen kami gohu mus hela hanen nartutu mus hela hanen kami ne han sampai campurit kami jalur ini husi istirahat mai pelene ne momenta bah husi izan nini nene mana law hata pelona suku ruam hela be ambaliza istirahat ini tuan sorry mana law hata kuda han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habis han sampai ni istirahat habis lagi lah tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ini memang ihalaran mah kurang konu mah wasai itu. Tambah buat kutun dan nenek ini mah karena nenek. Ini kalau Everina mah tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, koordinador extensionista ia posto administrativo Bazer TT Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo o comunidade selo halofini batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha hamutu.
3: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane ami aproveita estado emergência nian entando que halimar hia uma da ami kordena malu bolu malu ami halu aktividade dene atune hodi halu aktividade atune to be estar emergencia de hota ami beleba halu servicio enta dene ami realiza tena idene ami nia iniciativa rasik ami bolu malu si colega extensionista colega floresta y mos colega plantas halu pimbivitamba tangerina e sabraka honi montante debe ma ami plano max halu majiminus atu basic we 10,000 pes depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ho cewes ami mos bele prepara idila California atune bele ajuda mos ba itania agricultor teliu ba tangerina idane ami hola di jaun katak se persija barak ami se faan mai be amo to ko NGO CWS nian entan ami bele apoyo ba tarje tu CWS nya dili ya suku ne be mak CWS servisu ba idane han sa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apoyo material e fini balu ba itne agrikultor sira mai topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo mai be ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la hija enta idane hamosu iniciativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kria aktividade ida iha fatinida konsentre fatinida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak makla halo fini
3: preparasaun hosi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tenki identifika fatine primeru maka tenki asesu babe asesu badalan asesu mas balina komunikasaun segundo maka ami tenki buka be fini tenki fini dia terseru maka ita tenki buka raimeta nebe maka honia be komposisaun trisaun ene mak as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade nene tenki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareirus hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
4: Tait durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tam, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang sa atto ti atu sidaresin manu komesa mate fali nebe agora kair balu faan pus hola fali mane pus potan be atle musan mai mak kudane pus kudane ita halote be sa hada kuang sene tau ti modu musam ba halte kanta deru tu bukare metan ita lebe le tau remetan debe sera pupukurian la dia pupukarate bibite ho remetan balue tungsi abu laran apa macam amraut misalnya ni mau moro ni buras uza wafan balu husi merkar me borong tu ini ne anza kan tadi ruida ita 25 meter berarti ita faan $25 na sermai serpo 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWS. Ba informasaun mai ta kompanya hamutu.
5: Masa kuda modo de. Fue en dadau 2019 ngar. Mustarda, kanko, baria, adila. Ami hetan apoio husi NGO CWS. Servo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabubu, langsung ami bibi, kami kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan aibe malaria, aitahan serna ima mi rega, kuda pal modo ba. Sinti dia kapas, tebus mayang. Para ami bele, ami feto serna mas bele, iha servisu itu. Sekarang lah ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil. modu nebe sirakuda lori bamerkadu faang no balung handei.
5: Ami uzbahan uzbah faandei. Am lahalung angana dam lori ba faandei. Hamu tu lori faandei. Posang mai ha magrai rai hamu tu ko tu man husuma lo fa malu. Na ane mai husa jura ba sewes ma sewes agora hamreko na di hangatu mai jura ami barhu di tuirbe. Agora tu sosa pelte atu be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O Vintage, nemak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siena belo, lorip kipa nebe servisu hato brigaduain, i adeus.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode badahat itasi kulia konabang populasang lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasang postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianulure sing ida to iha tinan rihun rua sanulu populasang lenu barak iha tasi lore. May be iha tempo agora populasang lenu komesa menus. May itarona hamotuk informasang husi membru Vida Morris.
1: Ah, muito ansa bilan sata mai hanu. Nem mambe nem lel ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halom modo konsumu atu. Mas agora la dung ida. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lenu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se kita bagus laheta nono uruk ne barak ne sakala ni sai ne rua tulu hansa ne agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna ne sana ne hansa kita bagus laheta nono fatin de itu sita laheta nono.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itarona hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi sira hetan lenu atau sira luri mai sira balu haloba ni tamun de balu oho tamun balu haloba tukir sira haloba mes ang ne gustu dulu balu ni tolo ne sira futi ba daan da apa balu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fangi ja ni hande ika iha sira batiru atau luri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakambia sirahoto informasaun ne mata kaitani hasuru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio sentral radio rakambia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa idane aksumikang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Ai tuan siran ni lebih
1: Animal
0: letak.
1: siren,
0: Animal
1: okay.
0: siran. Esa ami hari Laos ami ema tadi mau api tindih mak tama. I ami hari ane sang hune kolega hune kuala bane. Ami eva ami nak kumdade nuka. Ami hari ne kala Laos tina ida balu mebe tina tulu ka hat ane sane. Po la fan arbiru na ang ane san meda ka likrau ka buat Linux sirane usitasine nuka. To ane sang animal ne balu ne atupuna ne. Ansang bahasa Indonesia atau pun atau hutu, ansang kakatua sirane, ita larung hari ona. Nebe, tengki istadu halo unsa para, dekru tatang, guarda floresta para, iya halo pos ida iya suku ida ne para sira hela meeting mau ida representa ba sirbisu ya neba balu hari ya ne. Nebra ema ansang mot sira balu liang, sira bele hari. Neti si aimarang ka, iya niat toos larang ka iya nebe. Ami ane san leader komunitario, leader lokal ma kisa malu ane sané la iha dalang atu ane sané. Ita ami Laos be atu hamonu governo, may be siran funcionario iha, siram mateng kita matang ida. Ami la bele halo fali siran servisyo. Tamba ami hare ma komukum dade. Ita hare pa ita ane animal ne la bele hutu, la bele ida nebe mak iha ita bele hakiak tan, mas atu hutu na bele.
2: Diak maluku vinte seradu rakam biasira hotu, informasang ni matah kaitanya hasuru malu, balorung uhin iha notisya nasionais, husi estudi sentral, radio rakam bia kampung alor, dili, hau Fernanda Muniz Arrozo, lori ekipa ni bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam biasira hotu hamotuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode danen ami seluri itabociran sehatene liutam beneficio husi raimara no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimu a grupo konservativa leno iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutuk li husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diak, obrigado barak babibang, au karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinnya ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wangira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city sp niang ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hareliuba konservasaun terestrenia areba itania protesaun ba itania rekursu primarania I parte ba marina niang hane sang hau nudar marin field koordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 community base field assistant 93 include ho amne gestor basic amne servisu maka hareliuba gestaun marina niang I hareliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordinador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halelu pa protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona pa protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nen maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu osia I suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I additional suku Sira Nebe maka tamfali na parke nasional maka nesamos Lore Segundo I suku Iliomar Primero nomos Kainleho Iliomar Segundo Rasik Hansan suku Sira Nebe maka hing ame haute minem konservasaun internasional halo sosialisaun iha suku Sira Nehotu hareliu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane oin sa para ita convince ita consensualiza ita ni komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita ni recurso in sira belau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre reservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai reservador saun ba sustentabilidade ekonomia nebe maka itabele uza ia tempo naru se wangira itala konserva bot sirane hotu entaun abam bairua itane ombe o siremos Se la aproveita e bela deha, se reforça la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitolung iha tasi ibon katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk kusi na saun selu. Mai itaron hamotuk informasaun klaro.
1: Tuir siensia, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tahun usiti nang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida nemos fo impactu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho ho tu entau ida ne lai hawa na ikan se ita ne lenuk lai hawa tambah saida maka ita ita bela detek tau defini kata ida ne lenuk ne be maka mai raitu ne maka ita ne yang rasik tambah lenuk sira ne be maka ita silaran ita heta ne ne laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane sana tamba kusina ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaun se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk kikitra kikit ingles bolu Hawksville ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta iha si ilia jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutan tuir observasaun ne be iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrulio iha tasi ibu ita sirona hamutuk informasaun liutan
1: tuir observasaun ne be maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihanene hanesan komunidade sira itane grupo konservasaun sira nebe ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sirane entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane leirasik mos protegene
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con a baleno kira, maquema oho cada semana no cada fulan. Sira iha plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro iha suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk liba mak hau foin kualiha wa aminia equipa ne katak. Tamba agora ne kanita fokus liba, unsa para ita proteze netulun sirana. Kira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane parita bele hatene duliu hane sanghi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku baleja suku lore primero ho suku mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futileno kno one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak nen lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve hus itane grupo konservasaun nomos ma itane staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohin iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Alu tos na fatihera, fatihanesa. Alu ne responsável da di momento nene. Tam conta babe kuda e wangi e skola sena. Programa ne bolu Children Forest Program.
1: Anteiro Benedito explica. Oinsa status rai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai maksi akontesi futur. Ane ida ne mau karato usuba jovem sira. Atu dal rumah ita organiza demonstrasaun, dal rumah organiza petisaun, konferensias, buat serne dal rumah ba bolu di angkata ita hal kontente ande la prurus buat tida. Dia kliu ma Afrika di ande sana. Ya aik ne noik Afrika mesir di sana. Dia kliu hal buat ki kuang ida, hal dia e depois hare dal rumah one bisino ita bel tir tango hal bel mana iru bel hal buat tida. Dal rumah ita na iru tolu hal buat ki kuang ida. Se resultat dia ne. Ne ba agora am koko ida ne aula koi kole barak buat ne ba am koko ne alasan eksperimentasaun aproveita corona ne maka em vez halai ba suar de dekleu suar e tos laran ho isu ho insara e aproveita exercicio pues se kari cloron ruma maka ne produce resultado ruma maka ita kole
1: ovintis ne mak informasaun balorong ohing husi studi sentral Kampung Alo Dili Hawer Siana Belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigaduain i adeus.